92 MHz, sobat terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini bersama Kak Cucu ya, teman di kamu, teman Pradua, sampai pukul 10 ya di sepanjang pagi ini. Teman Pradua, kita lanjut ya dengan beberapa informasi dan Nak Kaji hadirkan masih bersama website rri.go.id di kesempatan siar hari ini. Dan teman Pradua, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nak Menko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Sekretaris Menko Polkam Dirjana TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Upacara peringatan hari kemerdekaan tersebut diikuti seluruh pejabat serta pegawai Menko, Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat semangat persatuan, kebersamaan dan pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: RTI for your info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info. Astro.

0: Teman Radio dimanapun kamu berada, 25 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kanci lanjut dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi loh, tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Masih bersama Kak Aci teman kamu di sepada pagi ini di kesempatan siar hari ini ya. Dan seperti biasa teman Pradua di sepada, kita akan berbincang-bincang bersama tamu kita. Mengingat kemarin juga memperingati HUT RI ke-81 dan hari ini kita bicara soal topik kita ya di pagi ini, berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa ya. Memperingati HUT RI kita dengan keragaman budaya ya di Indonesia, berbeda-beda pulau tapi kita dengan satu tujuan, yaitu ingin memajukan negara kita Indonesia. Oke, bicara soal topik berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa teman Pradua, kita akan berbincang bersama tamu kita ya di pagi ini bersama seorang guru. Guru sih tapi kayaknya ini merangkap banyak tugas ya. Oke, Kak Eci sama dulu nih, ada Kak Susanti Melani Bahyu SPDK ya, selaku guru SDK Rintulu Awit Talaut yang sudah bersama kita di sepada pagi ini. Selamat pagi Kak Susan.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar hari ini?
3: Dahsyat dan luar biasa.
2: Luar biasa, panas-panas membara.
3: Ya.
2: Sudah pernah hujan?
3: Ada di pinggir pantai.
2: Oh, luar biasa. Sudah pernah hujan di Talaut? Atau sama seperti Sangiha, masih menanti?
3: Belum.
2: Oh, belum. Berarti sama
3: belum,
2: ini.
3: Belum, masih menanti. Iya.
2: Mudah-mudahan bisa segera ada hujannya, ada hujan berkat, mengingat sudah ada beberapa tempat ini sudah mulai kekeringan. Kalau di Talaut bagaimana Kak Susan?
3: Ya, sebentar lagi mungkin kami akan mengalami kekeringan, tapi
2: sudah ada tanda-tanda.
3: Warga masyarakat Talaut, ya, warga masyarakat Talaut agar segera turun hujan.
2: Oke, sama
3: karena,
2: dong.
3: Ya, mengingat ini sebentar lagi mau ada panen besar kan di tempat kami.
2: Panen apa itu Kak Susan? Bocoran-bocoran.
3: Panen buah cengki, karena ada banyak buah cengki yang berbuah di tempatnya
2: luar biasa,
3: kami. Jadi sangat mengharapkan bisa turun hujan di sini.
2: Oke, mudah-mudahan ya didengar doanya.
3: Ya.
2: Oke, Kak Susan, kita balik ke topik ya.
3: Oke.
2: Kak Susan, topik kita di pagi ini, berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Menurut Kak Susan, ini bagaimana pandangannya?
3: Kalau menurut saya, berbeda itu biasa, bersatu luar biasa. Bagi kami anak muda, kalimat ini bermakna bahwa setiap individu lahir dengan keunikan, latar belakang, dan pandangan yang beragam. Jadi, perbedaan adalah hal yang lumrah kalau menurut saya ya, di apalagi di anak muda. Dan menurut saya juga karena itu adalah sesuatu yang lumrah, maka tidak harus diperdebatkan, tidak perlu diperdebatkan. Namun ketika keberagaman tersebut disatukan dalam sebuah visi dan rasa saling menghargai, maka ia bisa menjadi kekuatan yang luar biasa besar untuk menciptakan perubahan yang positif. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi meskipun berbeda, jika kita mampu mempersatukan perbedaan di antara kita, maka akan jadi satu kekuatan yang luar biasa bagi bangsa negara Indonesia kita tercinta.
2: Oke, luar biasa. Kalau biasanya kalau Kak Susan ditanya atau mungkin ada kata perbedaan, yang pertama kali muncul di benak Kak Susan itu apa?
3: Tentang perbedaan. Paling pertama karena memang masyarakat kita kan punya perbedaan dalam hal keberagaman agama. Nah, itu salah satu kan yang bisa kita lihat bahwa ada perbedaan keyakinan di bangsa Indonesia ini, terkhusus pun di tempat kami di Talaut masih ada yang namanya perbedaan keyakinan. Namun ketika kita memiliki toleransi keberagamaan, ketika kita memiliki kesatuan hati, maka perbedaan itu sebenarnya bisa menjadi satu kesatuan yang dimana, maka contohnya di tempat kami di Talaut, keberagaman perbedaan agama, ada dua agama besar di tempat ini, yaitu Islam dan Kristen. Namun ketika itu dapat mampu kami persatukan, maka yang terjadi di Talaut adalah toleransi dan di sini tidak pernah terdengar hal-hal seperti pertengkaran di antara gereja, di antara tempat-tempat ibadah, itu tidak ada terjadi karena mampu untuk dipersatukan. Seperti itu sih kalau menurut saya.
2: Luar biasa. Oke, Kak Susan, kalau dari Kak Susan sendiri mungkin ada batasan ya antara pemegang teguh keyakinan dari keyakinan Kak Susan sendiri dan menghargai keyakinan orang lain.
3: Maksudnya bagaimana?
2: Apa batasan Kak Susan sendiri? Apa batasan antara pemegang teguh keyakinan sendiri dari Kak Susan dan menghargai keyakinan orang lain? Mungkin ada batasan Kak di antara dua kata ini, Kak Susan?
3: Tentunya kalau di saya itu toleransi itu sendiri itu yang menjadi. Jadi ketika ada agama lain, contoh nyatanya saja ya di lapangan bahwa ketika ada agama lain yang sedang melakukan peribadatan atau melakukan ritual keagamaan mereka, maka kita sebagai saya sebagai agama dari keyakinan lain, keyakinan dari agama lain itu akan menghormati hal tersebut. Di desa saya saja kalau mau dikatakan sudah ada orang-orang, meskipun masih sedikit tapi sudah ada orang-orang dengan keyakinan yang lain, katakanlah langsung dengan kepercayaannya yaitu agama muslim. Namun kami sangat menghargai ketika mereka sedang melakukan peribadatan, maka kami menghormati hal tersebut, tidak pernah dilarang. Jadi batasannya ya di situ, di toleransinya.
2: Oke, luar biasa. Kak Susan, dengan toleransi yang ada dengan budaya, mungkin tidak hanya orang Talaut, mungkin ada orang Jawa kan di Talaut ya, dengan berbagai ragam budaya atau kebiasaan ya dari budaya yang ada di Talaut. Nah, dari Kak Susan mungkin kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan Kak Susan sendiri ini bagaimana Kak Susan meresponnya? Apalagi Kak Susan tidak hanya seorang guru, tapi ada merangkap tugas yang luar biasa nih. Apa dong, Kak Susan? Luar biasa ya, masih muda tapi sudah bisa merangkap kepala desa. Ini bagaimana, Kak Susan?
3: Kalau di tempat saya sendiri, terkhusus di desa Selatan itu, kami mewawancara bahwa kami memiliki beberapa orang yang memang beretnis Jawa. Dan mereka pun berkeyakinan beragama Islam. Yang dapat saya lakukan adalah saya tetap menghargai keberadaan mereka, tetap menghargai keyakinan mereka, bahkan ibadah mereka, ritualnya mereka itu tetap saya menghargai dan memperlakukan sama seperti warga masyarakat yang lain.
2: Oke, tidak membedakan ya. Tidak membedakan, apalagi orang bisa dikatakan nomor satu di salah satu kampung ya, seperti itu. Oke, nah ini mungkin di kampung sebagai kepala desa bisa dikatakan dituakan seperti itu. Tapi kembali lagi ke generasi ke jiwa mudanya Kak Susan ya, sebagai generasi muda, mungkin dari Kak Susan ini sebagai anak muda ini bagaimana ya, atau apa yang harus dilakukan agar keberagaman budaya ini tidak hanya menjadi sesuatu yang dibanggakan tetapi juga harus dijaga?
3: Kami sebagai anak muda, terkhusus saya terus memberikan dorongan kepada anak muda yang lain agar kami tidak mematikan keberagaman budaya. Terkhusus kalau bisa dikatakan bahwa di Talaut ini, di desa saya ini adalah desa yang sangat berbudaya, yang masih sangat adat sekali. Pasti mengerti bahwa Talaut ini adalah kabupaten yang sangat menghargai nilai-nilai adat dan keberagaman budaya di tempat kami. Tetap saya jaga dengan cara memberikan sosialisasi, apalagi saya sekarang sebagai seorang pemimpin desa, memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda yang ada di desa saya agar tidak mati keberagaman budaya kami. Salah satunya budaya di tempat kami ini bisa dikatakan budaya ya, tari-tarian. Orang-orang di Talaut kan sangat senang dengan yang namanya menari, masamper. Di tempat kami juga identik dengan yang namanya bermain bola, itu sangat identik. Kalau lebih ke dalam lagi yang tentang adat-adat, ada begitu banyak adat di tempat kami, tapi saya tidak terlalu bisa berbahasa Talaut, makanya tidak bisa mengatakan nama-nama kebudayaan adatnya yang ada di sini. Namun saya selalu menggerakkan anak muda yang ada di desa saya. Itu paling khusus ya, saya mengambil contoh dari desa saya, agar tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan adat ini, mengikuti kegiatan adat seperti itu, melestarikannya.
2: Oke, luar biasa. Tapi Kak Susan asli orang Talaut kan? Walaupun tidak berbahasa.
3: Iya, asli orang Talaut cuma begitu.
2: Oke. Masih dalam proses belajar. Tidak karena banyak ya, bukan tidak semua, banyak yang memang orang asli satu daerah tapi tidak bisa berbahasa daerah tersebut. Oke, Kak Susan, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Nah, menurut Kak Susan, apa yang membuat keberagaman Indonesia begitu istimewa? Halo, Kak Susan. Oh, kayaknya lagi sibuk nih. Halo, Kak Susan. Oke, kita jeda sebentar ya, teman-teman berdua. Kayaknya ini Kak Susan lagi sibuk, ada satu hal yang harus diselesaikan. Dengar-dengar di wilayah Talaut ini ada, dari informasi sih dari Kak Susan, ada masyarakat yang terdampar di wilayah Talaut di bagian Awit ini, dari orang Talaut bagian apa ya, lupa Kak Ece tadi, tapi pernah tinggal di Sangihe juga. Nanti kita cari tahu ya, ini nama-namanya siapa, mungkin kita bisa berbagi. Jadi kita jeda sebentar, teman pro 2, tetap di 92 MHz sama terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM
2: 92 Mikael, sama terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih masih bersama Pro2 tahunnya di pada pagi ini bersama Kak Ci di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kita juga masih bersama Kak Susana di ujung telepon saat ini dalam program acara Semada, teman.

0: Mereka khusus ini berasal dari Desa Bowombaru, salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mereka sedang menangkap ikan lalu kehabisan bensin. Namun karena cuaca yang agak ekstrim di sini, angin yang sangat kencang, maka kapal pusu mereka waktu sedang menunggu untuk pengambilan kembali bensin karena kehabisan bensin, itu kapal mereka rusak sayap kirinya, pusu mereka rusak. Jadi sampai sudah 2 minggu di sini. Nah, ada korban itu 1 kapten dan 2 ABK, mereka orang domisili Bowombaru, namun mereka itu kelahiran Sangya.
1: Orang Sangya.
0: Iya, jadi orang dari tempatnya ibu wawancara, nono wawancara.
1: Jadi memang sudah lama di Talaut, Kak Susan, sudah lama di Talaut.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh, jadi cukup lama ya.
0: Itu.
1: Oke. Okay. Kak Susan, kita balik lagi nih ke topik. Indonesia ya, negara kita dikenal dengan budaya yang banyak ya, karena dengan pulau-pulau yang dimiliki ini cukup banyak dengan budaya tradisi yang ada. Yeah. Nah, ini kalau menurut Kak Susan, apa yang membuat keberagaman Indonesia itu bisa dikatakan istimewa? Dari segi mananya, dari Kak Susan?
0: Tentu saja bisa dikatakan istimewa dari keberagamannya itu sendiri, karena tidak semua tempat di dunia ini atau di bumi ini yang memiliki begitu banyak keberagaman, kalau mau dibilang bahasa, adat, tari-tarian, pakaian, bahkan logat, juga kepercayaan, kalau mau dibilang di Indonesia ini yang paling beragam di seluruh dunia.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Satu negara tapi memiliki begitu banyak budaya,
0: begitu banyak
1: bahasa, oke, luar biasa ya. Seharusnya kita lebih mencintai Indonesia dan terus menjaga adat budaya yang ada, apalagi bahasa daerah ya, bahasa kita sendiri.
0: Benar, luar biasa.
1: Oke, Kak Susan, kalau Indonesia diibaratkan sebagai sebuah rumah, mengapa perbedaan justru bisa membuat rumah itu lebih kuat? Karena adanya perbedaan.
0: Pertanyaan yang cukup dalam, berikan saya waktu sebentar untuk berpikir. Kalau Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan, lalu mengapa itu yang membuat Indonesia menjadi kuat? Menurut saya karena utamanya adalah bahwa perbedaan itu yang harusnya mempersatukan kita. Maka dengan begitu banyaknya perbedaan di Indonesia ini, hal tersebutlah yang membuat Indonesia ini menjadi semakin kuat, di mana ketika yang satu berbeda, yang lainnya berbeda, maka hal-hal tersebut yang akan nantinya saling mengisi sehingga membuat persatuan, membuat Bhinneka Tunggal Ika kita ini menjadi semakin kuat, membuat Pancasila kita ini semakin kuat karena adanya perbedaan yang dapat saling mengisi. Jadi satu kosong akan diisi dengan yang lain.
1: Oke, luar biasa ya Kak Susan. Karena dengan hadirnya perbedaan, kita saling memahami si A, si B dengan budaya A, dengan budaya B, kita saling mengisi, saling kuat ya Kak Susan. Oke, Kak Susan, yang terakhir mungkin, kalau Kak Susan diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada anak muda Indonesia tentang keberagaman, apa yang ingin Kak Susan katakan, yang ingin Kak Susan sampaikan sebagai closing statement di pagi ini?
0: Kalau dari saya, jangan jadikan perbedaan sebagai tembok pembatas yang nantinya akan memisahkan kita. Tapi mari kita jadikan perbedaan ini sebagai jembatan untuk saling mengenal, belajar, dan tumbuh bersama demi masa depan Indonesia yang hebat. Apalagi kita sebagai anak muda adalah tonggak untuk Indonesia ini. Jadi biarkan perbedaan ini jadi jembatan untuk kita dapat saling melengkapi, untuk kita dapat saling bersatu. Kalau kita melihat di hari-hari ini ya, begitu banyak generasi, katakanlah generasi yang paling dominan saat ini adalah milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Alpha masih dalam didikan ya, masih itu untuk masa depan nanti. Tapi yang memegang tonggak sekarang ini adalah milenial dan Z. Jadi anak-anak muda inilah yang nantinya akan menjadi tonggak untuk Indonesia ini. Maka kalau bisa dibilang milenial dan Gen Z ini adalah generasi yang jauh sangat berbeda, baik dalam pandangan, baik dalam budaya, dalam hal-hal bahkan kalau mau dibilang dalam penguasaan teknologi.

0: ini amat sangat memiliki perbedaan, namun itu harusnya yang jadikan kita satu, menjadi jembatan agar kita dapat bersatu, agar Indonesia kita bisa lebih kuat lagi, tidak melemah. Maka untuk anak-anak muda semua yang mendengarkan radio RRI ini hari ini, perbincangan antara kami hari ini, pesan saya adalah mari sekarang kita yang mendominasi di dalam sosmed, sosial media dan lain-lain yang seperti itu, mari kita dominasi dengan hal-hal yang positif, lupakan tentang perbedaan, namun kita persatukan perbedaan itu. Pergunakan sosmed dengan baik, pergunakan hal-hal yang sekarang menjadi kemudahan bagi kita dengan baik, dengan positif, maka Indonesia akan jadi semakin kuat.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Susan untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 2 Tahunan dengan topik berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Walaupun di tengah kesibukan sebagai guru, sebagai kepala desa juga, ini menyita waktu, pikiran dengan segala perbedaan, tapi karena perbedaan kita bisa kuat, ya kan Kak Susan? Oke. Baik, terima kasih Kak Susan untuk waktunya. Selamat pagi. Sukses selalu dengan tugas dan karir ya. Tuhan memberkati selalu. Oke, siap-siap, amin. Terima kasih Kak Susan. Dan selamat pagi untuk teman Pro 2 juga yang saat ini sudah bersama Pro 2 Tahunan mengikuti program acara Sepeda. Kita jumpa lagi di sesi berikut. Pastinya tetap stay di 92 Mikael, teman terbaik kamu, Pro 2 Tahunan.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua di mana-mana kamu berada, mohon maaf sempat menghilang dari ruang dengar kamu karena kesalahan teknis yang saat ini berada di studio teman berdua. Dan saat ini di Pro 2 His List kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan hingga pukul 15 nanti. Kak Ci pamit, terima kasih dan selamat siang.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Pradua Hitlist.
1: Perlu dari teman-teman terbaik kamu, waktunya Pro 2 Hitlist hadir temani teman Pro 2 ya di edisi hari ini, hari Selasa, masih dalam suasana hari kemerdekaan ya guys ya. Ini di tanggal 18 Agustus 2026. Bareng aku Jovan Gafar sampai pukul 15 atau jam 3 sore nanti ya di Muda Kreatif. Oke. Langsung aja nih buat teman-teman Pro 2 yang mau pada ikutan gabung request lagu favoritnya untuk temani di sela-sela aktivitas ataupun kegiatan kamu ya sekarang ini, bisa join sekarang nih melalui WhatsApp Pro 2 di 082217793307. Alright guys, kita langsung aja ya. Di sini ada yang request lagu Kehilangan dari Christina. Oke, bentar ya, nanti kita coba cek lagi ya lagunya kalau masuk di listnya kita. Nanti Clara kita bakal puterin ya. Oke, kalau enggak nanti Clara bisa balik lagi untuk ngasih alternatif buat gantiin lagu kamu. Alright. Baik, kita ke lagu yang pertama nih. Ada NPD, Sempurnanya Aku ya. Aku yang ganteng aja, biasa aja nih. Apalagi kamu yang biasa-biasa aja ya. Aduh.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hitlist.

Tepat 80 tahun lalu, para pahlawan kita berjuang. Bukan cuma pakai bambu runcing, tapi juga semangat yang membara. Sekarang, giliran kita. Bukan lagi angkat senjata, tapi angkat karya, angkat prestasi, angkat mimpi setinggi-tingginya. Kemerdekaan bukan cuma soal bendera merah putih yang berkibar, tapi soal kita yang terus berani berinovasi, berani bersuara, dan berani jadi diri sendiri. Ayo, jadikan setiap hari sebagai perayaan kemerdekaan. Bebas berkarya, bebas bermimpi, bebas berprestasi. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: 5'9", brown eyes.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Dari teman-teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Dan itu tadi ya guys, lagu yang sudah kamu dengerin, yang request tadi, mau dibacain dulu. Ada nih, siapa nih namanya ya, sama siang kakak penyiar, izin request lagu Seventeen tanpa pesan terakhir. Thank you ya, you're welcome. Dan lagunya udah diputar ya dari DIS. Semangat on air untuk kakak penyiar. Alright, diberikan satu api ya. Oh, okay. Nah, mengingat api ya yang aku sebutin ya, guys. Nah, ini penting juga untuk sekarang ini kita ketahui ya semua nih, apalagi generasi muda. Ayolah, kamu jadi penggerak lah di sini ya. Bagaimana agar orang-orang itu tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian ngasih ingat aja ya ke siapapun itu kalau kamu lihat. Apalagi di sekitar itu ada pohon atau ada rerumputan atau ada barang-barang yang mudah terbakar, istilahnya itu ya harus diperhatikan. Kemudian juga jangan membakar untuk sekarang ini ya, jangan dulu bakar sesuatu kayak bakar sampah di tempat-tempat yang rentan ya, wilayah atau kompleksnya itu rentan kebakaran. Jadi itu perlu jadi perhatian buat kita semua. Oke guys, kita masih buka nih buat kamu yang mau pada ikutan gabung. Kita lagi ini lihat lagu dari Christina ya guys ya, tadi ada yang request. Nah, kita mau pada nyari tahu juga dulu nih ternyata lagunya atau gimana sih ceritanya ya. Karena lagunya belum masuk di listnya kita nih, sorry banget nih buat Kak Lara ya. Kak Lara, mungkin Kak Lara bisa balik lagi untuk ngasih alternatif gantiin lagunya Kak Lara ya. Sorry banget ya, gak apa-apa ya Kak Lara. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi nih guys. Ada lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang. Dan nanti ada bakal diikuti sama lagu dari Sabrina Liner dengan judul Haha. Kemudian ada teman Pro 2 pada pukul 11 nanti kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari daerah-daerah nih guys. Ini keren banget ya, karena mengangkat salah satunya adalah bahasa. Mengingat bahasa-bahasa daerah tuh mulai perlahan-lahan ditinggalkan sama kita-kita nih ya. Jadi gak usah ngomongin orang lain, kita-kita juga yang mulai meninggalkan bahasa ibu atau bahasa lokal kita, bahasa daerah kita ya. Nah, ini lagu dari Kota Ambon, nanti kamu bakal dengerin WSO featuring Kai Hulu, Papa Mau Pempasang. Jadi kamu pantangin aja Pro 2 ya, di sini aja di Pro 2 Tahun, teman terbaik kamu untuk Pro 2 Hitlist.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Prodereri tahunan teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini ada ya request nih, ada siapa ya namanya ya guys. Oh, Askia ya. Atau malah nih, katanya pengen request Kak Ziva Magnolia Pelindungmu. Makasih, sama-sama. Alright, langsung aja ya. Ini dia Ziva Magnolia Pelindungmu, yang juga merupakan soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita. Wah, ini kayaknya bawa baper-baperan nih. Ini dia ya lagunya ya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Aku. Pro 2 RRI tahun teman terbaik. Kamu masih di Pro 2 Hitlist dan saat ini udah pukul 11.42 waktu Indonesia Tengah. Mungkin kamu langsung pas dengar waktu sekarang, buru-buru nih ya, karena sebentar lagi mau pada istirahat siang. Oke, untuk info mengisi muda kreatif di Pro 2 Hitlist kali ini guys, ini nih, ada ini lagu dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana yang rilis Aku Harus Pergi ya. Ini pada 3 Juni 2026 lalu. Nah, musisi elektronik Indonesia Wisnu Santika yang kembali hadir menghadirkan karya terbaru berjudul Aku Harus Pergi yang sudah dirilis ya pada 3 Juni 2026 lalu di seluruh platform musik digital. Lagu ini menjadi warna baru dalam perjalanan musikal Wisnu Santika karena menghadirkan nuansa yang lebih personal, emosional, dan intim dibanding karya-karya sebelumnya. Dalam lagu ini, ia menggandeng Ari Lesmana ya, bukan hanya hadir sebagai pengisi vokal, Ari juga terlibat langsung memproduseri sekaligus menulis lirik. Menjadikan kolaborasi ini terasa lebih kuat secara emosional dan musikal. Kehadiran Ari Lesmana juga menjadi elemen penting ya dalam membangun suasana sendu dan reflektif yang ingin disampaikan lewat lagu tersebut. Dan ini dia lagunya, Aku Harus Pergi, Wisnu Santika, Ari Lesmana.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Radio, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih di Muda Kreatif. Terima kasih ya untuk teman Prodway yang sudah ikutan request lagu, ikutan gabung juga di Prodway Hitlist. Ada Kak Lara, ada siapa tadi ya? Kak Mala ya. Kemudian ada DIS juga ya. Terima kasih pastinya ya sudah ikutan di Prodway Hitlist di edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Bakal hadir nih informasi untuk kamu yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, kalau di suasana seperti ini ya, di suasana hari kemerdekaan, UMKM itu dapat di mana ya, istilahnya wadahnya apa, di mana gitu ya tempatnya ya. Dan ini akan jadi inspirasi untuk kemajuan UMKM yang ada di daerah kita dan juga para pelaku industri kreatif dan ekonomi digital.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2kali.bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Iya, tahun pro 2 ya di ini ya, cuaca siang ini panas-panas mager ya. Ya, mungkin atau lagi ada yang lagi pada sibuk kalau siang gini ya, janjian ya. Janjian masih mungkin karena masih dalam suasana hari kemerdekaan juga. Nah, dimanapun kamu berada ya, tetap semangat aja ya. Oke, jadi nih teman Pro 2, sadar nggak sih ya kalau industri kreatif di kota kita nih, Kota Tahuna, ini lagi gokil-gokil banget nih. Nah, sekarang tuh bukan zamannya lagi anak muda itu cuma nunggu lowongan kerja aja. Anak-anak saya sekarang tuh sudah makin kreatif ya, dan berani bikin gebrakan sendiri. Nah, lihat aja di sosial media tuh, UMKM lokal kita tuh sudah ya istilahnya gak kalah saing ya, dari yang jualan apa ya, kopi kekinian pakai biji kopi asli gitu ya. Kemudian juga kaos-kaos clothing lain dengan desain visual khasnya yang estetik. Wah, sampai cemilan olahan dari sagu, dari ini apa tuh batang pisang ya. Iya benar, batang pisang tuh yang dikemas modern. Semuanya dipasarkan lewat apa? Ya lewat ekonomi digital ya, alias tinggal klik-klik di smartphone kamu. Nah, kemudian kerennya lagi nih teman Pro 2, pemanfaatan digitalisasi ini bukan apa ya, kayak bikin produk-produk asli daerah kita tuh bisa kemana aja ya, ke terbang ke luar pulau, ke luar negeri, ke ibu kota, oh pokoknya deh. Jadi berkat jualan online dan promosi kreatif di sosial media, dari Facebook, kalau Facebook masih rame ya, Facebook juga, TikTok juga, Instagram juga. Jadi banyak pelaku industri kreatif kita yang kayak kebanjiran orderan gitu ya. Bahkan kemarin tuh kita di obrolan siang untuk muda kreatif yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga, katanya ada barang ataupun produknya tuh sampai ke luar Indonesia, intinya ke luar negeri gitu ya. Waduh. Nah, jadi buat kamu yang punya ide bisnis mungkin tapi malu-malu gitu ya, atau takut modalnya kurang, ya stop insecure. Coba teman Pro 2, ekonomi digital itu membuka peluang buat siapa saja ya. Nah, jadi tidak butuh toko fisik yang mahal. Modal utama itu yang kita harus kita miliki adalah kreativitas ya, konsistensi sama kuota internet. Ya, manfaatkan gadget kamu ya buat bikin konten yang menarik. Pasti seru nih. Oke. Okay.

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan ini? Karena masih ada kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat jalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tengah lama oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk

Ya, tahun Pro 2 pastinya kita harus kalau ngebahas tentang UMKM, ya kita bahas tentang UMKM digital dan industri kreatif anak muda di Kota Tahuna. Jadi kita tuh harus dukung ya terus produk-produk lokal dengan cara beli dan bantu share jualan teman-teman kamu tuh ya. Nah, karena local pride itu harus nyata, bukan cuma slogan aja. Dan juga aku pingin tahu ya, mungkin siapa ya di antara teman Pro 2 yang punya usaha kreatif di Kota Tahuna. Nah, coba mungkin kamu bisa langsung aja nih WhatsApp Pro 2 ya di 0822 1779 7307. Nah, kalau udah ada nanti kita bakal sambangi atau ya kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya dalam program-program yang ada di Pro 2, biar nanti kita promosiin gratis lah di segmen selanjutnya ya. Oke, itu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, berikut ini ada info olahraga yang akan hadir temani makan siang kamu ya. Jadi kamu stay tune aja di sini ya, di Muda Kreatif. Oke, sekali lagi dukung ya, dukung dan dukung terus UMKM lokal kita nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

susulan tersebut, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sementara itu sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Dan kamu bisa mengakses updatean informasi ini melalui rri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.

0: putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
0: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Pesan ini disampaikan

Produser Ritona, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Informasi olahraga sudah kami siapkan di sini, temani waktu siang kamu ya, teman Pro 2. Nah, yang pertama nih, Jay Hertman resmi gabung Bali United. Nah, Jay Hertman, putra pelatih timnas Indonesia John Hertman, resmi pindah dari Cavalry FC ke Bali United untuk melanjutkan karir di Indonesia. Nah, Jay mencatat 36 penampilan bersama Cavalry FC dan menjadi bagian dari tim juara CPL Final 2024. Pemain Selandia Baru itu bukan wajah baru bagi sepak bola Indonesia karena pernah mencetak gol ke gawang timnas Indonesia U20. Selengkapnya informasi ini kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info olahraga selanjutnya, teman Pro 2. Nah, Manchester City sepakat lepas Raiders ke Al-Qadsiyah. Nah, Manchester City telah mencapai kesepakatan transfer dengan Al-Qadsiyah untuk transfer gelandang Tijani Raiders setelah hanya satu musim berseragam City. Kesepakatan antara kedua klub sudah disepakati, namun Raiders masih melakukan negosiasi terkait syarat-syarat pribadi dengan Al-Qadsiyah. Nah, transfer ini menandai perpindahan pemain Inggris ke Liga Saudi Arabia yang semakin menarik pemain-pemain Eropa berkualitas. Selengkapnya informasi ini melalui rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Rodri Rari Tahunan Teman Terbaik Kamu. Kita ke kabar selanjutnya. Rodri tiba di Barcelona, selangkah lagi gabung Blaugrana. Rodri tiba di Barcelona untuk menyelesaikan transfer dari Manchester City senilai 76,5 juta euro. Pemain berusia 30 tahun itu akan menjalani pemeriksaan medis sebelum transfer resmi disahkan. Rodri menyebut transfer ke Barcelona sebagai impian yang menjadi kenyataan dan siap bekerja keras meraih gelar bersama klub barunya. Itu dulu informasi olahraga temani kamu, dan kamu bisa mengakses informasi selengkapnya melalui rri.co.id. Sekian dulu ya untuk info olahraga, dan kita akan ketemu lagi di info olahraga selanjutnya. Selamat siang, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Bro dari tahunan teman terbaik kamu. Kali ini kita di Info Entertainment hadir temani siang kamu ya di Muda Kreatif. Nah, teman Pro 2. Kabar yang pertama nih, perumahan Ladeland di menduduki posisi puncak film terlaris untuk pekan ini. Nah, perumahan Ladeland ini menjadi pemuncak film terlaris pekan ini sebagai jawara baru. Film yang bergenre drama lebih mendominasi dibandingkan film horor untuk pekan ini. Ya, banyak film-film yang tersingkir dari daftar film terlaris untuk pekan ini. Nah, memasuki periode 10 Agustus hingga 16 Agustus 2026, persaingan film-film karya sinias Nusantara tampak bergerak sangat signifikan. Banyak film baru yang masuk dalam daftar film terlaris pekan ini, hingga film yang kembali masuk dalam daftar setelah sempat keluar beberapa waktu. Nah, berdasar data dari Cine Point, untuk pekan ini pemuncak diisi oleh film horor berjudul Perumahan Ladeland yang baru saja dirilis pada 13 Agustus 2026 lalu. Film yang dibintangi oleh Titi Kamal, Ajis Doa Ibu, dan Andri Masadi ini pada debutnya pekan ini berhasil menarik penonton sebanyak 113.274. Wah, keren banget nih filmnya ya. Kamu udah nonton nih guys? Kalau belum, sama. Kita mau samaan aja ya.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Earth Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2, kisah haru pejuang kanker film Baby Udon ini sukses bikin nangis di Solo. Ya, suasana emosional mewarnai acara pemutaran perdana atau gala primer film Baby Udon yang digelar di 21 Solo Paragon Mall pada Senin 17 Agustus kemarin. Karya layar lebar yang diangkat dari kisah nyata perjuangan melawan kanker dan penantian buah hati tersebut dijadwalkan bakal tayang serentak di seluruh bioskop tanah air mulai tanggal 3 September 2026. Film ini, teman Pro 2, mengulas perjalanan cinta penuh ujian pasangan suami istri Haji Mekondo dan Fanny Kondo, mulai dari perbedaan keyakinan, keguguran hingga perjuangan berat menghadapi penyakit kanker. Produser sekaligus pemeran karakter Haji Mekondo, Denny Sumargo, menilai kisah inspiratif ini sangat dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga memiliki nilai penting untuk didokumentasikan ke dalam layar lebar. Ya, selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?

0: Pro FM, teman terbaik kamu. Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Berdiri di tahun teman terbaik kamu, film Spider-Man Brand New Day resmi menembus angka 2 miliar dolar di seluruh dunia, menjadikannya rilis terlaris sepanjang masa bagi Sony Pictures melampaui Spider-Man No Way Home. Dalam 17 hari perdagangannya, film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini meraup 785,8 juta dolar di Amerika Utara, naik ke posisi 4 film terlaris sepanjang masa secara domestik melampaui Avatar. Akhir pekan ini juga diwarnai debut film Sci-Fi Warner Bros. The End of Oak Street 21 juta dolar dan film animasi Paramount Paw Patrol The Dino Movie yang penghasilannya 20,5 juta dolar. Gila, keren banget nih ya. Oke, itulah teman Pro 2 untuk informasi mengisi muda kreatif dengan info entertainment ya. Oke, sekian dulu nih, nanti kita bakal ketemu lagi di muda kreatif yang akan hadir setelah ini bareng Ami. Waktunya saya Jovan Gafar pamit undur diri. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng Ami ya teman Produ. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini Ami bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi terupdate ke ruang dengar kamu di berbagai program acara ya teman Produ. Juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana sore kamu di hari ini teman Produ. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Buat kamu yang masih lagi kerja, tetap semangat teman Produ. Meskipun cuaca hari ini panas ya, tapi di dalam ruangan Ami sejuk teman Produ. Dan buat kamu yang mungkin lagi pada di jalan, tetap hati-hati. Buat kamu yang lagi pada menikmati momen kebersamaan atau juga yang masih memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, semangat berlomba ya teman Produ. Dan kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2020-nya. Dan Ami hadirkan satu informasi lokal ke ruang dengar kamu, masih dari rri.co.id. Teman Produ, Gloria Erifa Stefani Lomban, siswi asal Sekolah Lentera Harapan Sangiha, dipercaya menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 17 Agustus 2026. Kepada rri.co.id, Gloria mengatakan tugas tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi daerah dan juga bangsa tercinta teman Produ. Dan prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga serta SLH Sangihe untuk memberikan motivasi bagi generasi muda Sangihe khususnya para siswa-siswi. Sementara itu juga orang tua Gloria, Faren Humamping, mengungkapkan rasa bangga dan terharu melihat putrinya mendapat kepercayaan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas sebagai pembawa baki pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe teman Produ diharapkan menjadi pengalaman yang membentuk karakter Gloria, khususnya dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa cinta akan tanah air. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id. I wake up, but it feels

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. RT 10 Kelurahan Sawang Bindar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai lomba dimulai 15 hingga 17 Agustus 2020. Dan kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan juga partisipasi masyarakat. Teman Prodo Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis kepada rri.co.id menyampaikan kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Bendahara Panitia HUT RI ke-81 Kristiani Biasani mengatakan kegiatan lomba tersebut merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun yang akan datang. Dan teman Prodo, rangkaian berikutnya menghadirkan lomba cukur kelapa bagi pria menggunakan daster serta permainan bola kaki menggunakan botol yang melibatkan seluruh warga Lorong Towoe. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas. Di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo, daftar harga komoditas pangan di pasar percontohan Towoi tahun ya, Selasa 18 Agustus 2026. Harga tersebut dapat menjadi referensi masyarakat sebelum membeli kebutuhan pangan di pasar Towoi tahun ya. Teman Prodo, cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp8.000 per kilogram. Dan harga bawang merah juga bawang putih tercatat sama, yakni Rp50.000 per kilogram. Teman Prodo, untuk komoditas ikan tude atau kembung ukuran sedang dijual 3 ekor seharga Rp20.000 ya teman Prodo. Cakalang ukuran sedang dipasarkan dengan harga Rp30.000 per ekor. And then sementara itu juga tuna dijual dengan harga Rp20.000 per potong dan ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Perbedaan harga dapat terjadi berdasarkan ukuran komoditas serta kondisi cuaca dan juga lingkungan teman Prodo. Dan informasi terbaru harga pasar dapat didengarkan melalui siaran radio 105,4 MHz Pro 1 RRI tahun ini setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah teman Prodo. Dan harga tersebut diharapkan membantu masyarakat memperkirakan kebutuhan belanja sebelum beraktivitas di pasar Towoi tahunnya. Dan teman Prodo, masyarakat tetap disarankan memastikan harga langsung kepada pedagang sebelum melakukan pembelian. Informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah.
5: Asyik, gak ketahuan.
4: Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
6: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
4: Iya mbak, maaf.
6: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 33 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya teman Produ. Kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepilik dari DSP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

70 tahun Indonesia merdeka, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini kita tak lagi mengangkat bambu runcing, tapi semangat itu masih menyala. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu, ia hidup di setiap langkah yang kita ambil hari ini. Di tangan pelajar yang gigih belajar, di pundak petani yang terus menanam harapan, di dada para pekerja yang tak pernah kenal lelah membangun negeri. 17 Agustus bukan sekedar tanggal, ia adalah pengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan meneruskan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama, teman Pro 2, kerinduan masyarakat di wilayah Kepulauan untuk mendapatkan listrik 1x24 jam akhirnya terjawab sudah bersamaan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dua kampung masing-masing Benglaut dan Bebarak di tahun 2026 kini mendapatkan layanan listrik 24 jam secara resmi peluncuran operasionalisasi. Listrik dilakukan langsung oleh Bupati Sangihe Mikael Tungari. Langkah ini menjadi pijakan strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mempercepat pemerataan pelayanan dasar, sekaligus mengikis ketimpangan akses energi di wilayah Kepulauan.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang kedua, teman Pro 2, suasana penuh hikmat, kebersamaan, dan semangat kebangsaan. Mewarnai Malam Kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Auditorium Pemkab Sitaro, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kepulauan Sitaro. PLT Bupati Sitaro Heronimus Makainas memimpin tos kenegaraan sekaligus menyampaikan pesan kebangsaan, mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum mengenang perjuangan pahlawan dan membangun daerah bersama seluruh masyarakat.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaru menjadi momentum bermakna bagi 54 warga binaan Lapas Ulu Siau, Senin 17 Agustus 2026. Dan sebanyak 54 warga binaan menerima remisi umum 2026 sebagai penghargaan negara atas proses pembinaan, kepatuhan, serta berperilaku baik selama menjalani masa pidana di Lapas Ulu Siau tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay tune di RRI Tahunan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Apa arti merdeka? Merdeka itu bukan sekedar bebas dari penjajahan. Merdeka adalah bisa berkarya tanpa takut dibungkam. Bisa sekolah, bisa bekerja, bisa bersuara. Dan yang terpenting, bisa saling menghargai. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Bersatu, bangkit, dan terus melaju untuk Indonesia maju. Dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Tahunan, Suara Semangat Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 23 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di sore ceria edisi hari ini teman Prodo, hari Selasa 18 Agustus 2020. Dan kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi teman Prodo, untuk adzan maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.57 menit. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM teman terbaik kamu.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, 33 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Timnas Basket Putri menjalani tryout ke Korea Selatan. Dan teman Prodo, program ini persiapan menghadapi Asian Games Nagoya 2026 mendatang. Tim basket putri akan berlatih di Korea Selatan pada 17 sampai 23 Agustus 2026. Dan sebelumnya teman Prodo mereka berlatih sejak Mei di Gor Surabaya. Dan skuad Putri Merah Putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan, teman Prodo. Skuad didominasi pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026. Dan Agustin Gridi Taritung, Ayu Sri Tata, Kimberly, juga Natania Olive, Priscilia Karen pernah membawa Indonesia juara SEA Games 2023. Timnas basket putri juga membawa pemain masa depan seperti Valencia, teman Prodo, Keisha dan Erin Nindita, Kartika Hatta serta Anggita Yuliana Putri melengkapi skuad yang ada. Dan tim basket putri akan menjalani pertandingan uji coba di Korea Selatan. Laga pertama menghadapi KB Stars Basketball pada 18 Agustus 2020-nya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Moment terbaik kamu. Produe FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 44 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu, teman Prodo, sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib.
1: Waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Momen Prodo saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Tahuna dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan juga karyawan-karyawati LPP RRI tahun yang mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: pusing, tau capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 32 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produ.

Lawan Pro 2 pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Reha Naufal dan juga Gloria Immanuela Widjaja, melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWV 2026 dan pada babak 48 besar. Rehan juga Gloria mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien Chi juga Lim dengan skor 21-16, 21-3. Pertandingan ini berlangsung selama 33 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Selasa 18 Agustus 2026. Game perjalanan berjalan cukup ketat di mana kedua ganda saling bertukar poin hingga kedudukan 14-15. Dan teman produser Rehan juga Gloria berhasil menyalip keunggulan milik Wong Lim dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan merebut game pertama. Pasangan Indonesia semakin mendominasi di game kedua. Teman Pro 2 selesai pertandingan, Reha Naufal juga menjelaskan bahwa ia dan Gloria belum pernah mencoba arena pertandingan sebelumnya dan menurutnya Teman Pro 2, bila sudah rezekinya maka apapun bisa terjadi. Sementara menurut Gloria pada game pertama karena masih belum mengenal kondisi lapangan Teman Pro 2, banyak kesalahan yang terjadi, akan tetapi secara tidak terduga Rehan juga Gloria menemukan titik balik mereka saat lawan melakukan protes. Dan Teman Pro 2 akhirnya waktu mereka terbuang dan seperti keluar dari fokusnya, sementara mereka bisa lebih tangguh. Dan informasi selengkapnya Teman Pro 2 juga bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. Produ FM.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, 54 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 masih di sore ceria edisi hari ini. Masih akan kami hadirkan informasi terupdate ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan seperti biasa masih dari rri.co.id. Oke teman Pro 2, Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Menpora mengikuti kegiatan ini secara langsung dengan menaiki kendaraan truk hias.

dalam Aichi Nagoya Asian Games 2026 dan pesta olahraga terbesar se-Asia itu akan berlangsung di Prefektur Aichi dan kota Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id. Dan di menit ke-56 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Taman Produ Ami hadirkan kembali satu lagu daerah Kerong Dengar Kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Taman Produ kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu.

0: Lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: really like kering, keringetan gini. Sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, 14 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Kementerian Kebudayaan mempersembahkan penampilan memukau dari para talenta muda yang terbaik yang tergabung dalam Kita Bahannya Nusantara 2026. Dan paduan suara juga orkestra ini tampil memukau satu pacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Teman Produ upacara mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, serta dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektor upacara juga didampingi seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran GBN 2026 menjadi representasi nyata dari semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Dan teman Produ sebanyak 182 talenta muda terpilih yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia sukses memukau hadirin. Para peserta juga merupakan hasil dari proses seleksi ketat melalui audisi nasional yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui pemerintah daerah. Pada tahap pendaftaran tercatat sebanyak 1.034 paduan suara dan 301 pendaftar orkestra. Dan teman Pro 2 juga Menteri Kebudayaan Fadlison berpesan agar generasi muda senantiasa mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi. Dan adapun hal lainnya seperti kontribusi pelestarian budaya serta keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan dipandu oleh konduktor Wiguna, GBN 2026 mempersembahkan deretan lagu istimewa selama rangkaian praupacara hingga detik-detik proklamasi. Dan penampilan dibuka dengan 6 nomor lagu penuh makna. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

UFM, teman terbaik kamu. Pro 2. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 49 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi terakhir di kesempatan siar AMI hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Teman Prodo Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat terdampak gempa di NTT untuk waspada gempa susulan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan berdasarkan data dari BMKG, aktivitas gempa masih fluktuatif. Dan teman Prodo Berton menyebut data dari BMKG, diperkirakan kondisi akan mulai stabil 2-3 minggu ke depan. Oleh sebab itu, teman Prodo juga meminta masyarakat agar menjauhi bangunan retak atau rusak akibat gempa karena mudah untuk ambruk. Hasil pemantauan BMKG hingga 18 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, teman Prodo, terjadi gempa susulan sebanyak 2.119 kali dan gempa susulan terkuat magnitudo 6,2 dan terkecil 1,3. Sementara itu gempa dengan kekuatan di atas 5 sebanyak 24 kali. Dan teman Prodo, ada pun rincian korban luka, yaitu 40 orang luka berat dan ringan 92 orang. Ia juga mengatakan kegiatan yang dilakukan tim SAR gabungan pada hari keempat adalah penyisiran kendati. Demikian, tidak ada laporan dari masyarakat terkait korban yang hilang. Informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu baca di rri.co.id. Dan teman Prodo, bersama dengan ini juga waktunya AMI pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini. Dan AMI informasikan untuk nanti teman Prodo di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Dan setelah MLC, teman Prodo, kamu akan ditemani oleh Kak Olvi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan

malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lu pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ya tentunya bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: seru sih itu sih. Score, rising, ya. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya sih, juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2007 2006.
3: Rilis 2007.
2: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005
0: malah. 2005. Nah, gimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, aneh. Iya agak
2: aneh. September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
2: Semoga ya semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
2: Album.
0: Album pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Ether. Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Hmm. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar,
2: iya. Tapi bener. Ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Nggak ada yang bisa mengerti dia Sri Nata.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kita nggak tahu.
0: Iya sih. Gue
3: aja udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia
2: ngeband.
3: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Yang ini
1: sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab ini tuh harus menceritakan seperti yang excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke. Iya.
2: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Gitu jadi aja. Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih. Ah.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya, deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
0: iya bener.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bikin lagu baru lagi ya.
0: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang enggak ternyata supaya enggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
0: Benar. Enggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh, gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
1: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik ya? 3 minggunya.
1: Terbalik.
0: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya kan.
0: Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: sebuah
0: Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: dia produksi terus.
0: Pengalaman membuktikan ya. Bener. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dua. Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Yeah? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Iya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau dibilang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi,
2: kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga, bener, gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik genre musiknya genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah atau
2: visualnya?
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music
0: okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm-hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu supaya. Pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan
0: gitu. Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
3: Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya.
0: Yeah, yeah,
3: jadi kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan. Gitu.
0: Benar. Jadi
3: dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti. Gitu. Perspektif kan?
0: Perspektif, iya, bener. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya,
0: gitu. Gitu. Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: okay.
2: apa gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oh, oke. Okay. Right. Oke, okay, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Udah boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Gitu. Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying. Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, yeah. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayaknya.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya, bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Ini kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar.

besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

0: Demikian kebersamaan kita dengan Perdua Jakarta di edisi siar hari ini untuk MLC ya teman Perdua. Selanjutnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2 malam ini bersama saya Olvi. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk terus mengevaluasi pelaksanaannya bagi generasi ke generasi. Begitu juga bagi para veteran yang turut terundang dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI memiliki makna yang mendalam. Nah, hal itu dikatakan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe Edison Lombonau saat mengikuti HUT RI ke-81 di Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya, sebagai veteran, momen ini mengenang jasa para pahlawan yang dengan berkorban jiwa raga untuk kemerdekaan. Di dalam merdeka saat ini terpinta bagi generasi sekarang, terlebih generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Lombonau menambahkan bahwa berbeda perjuangan di masa lampau, generasi muda saat dengan kreativitas dan inovasi mengisi kemerdekaan. Ia yakin bahwa generasi sekarang dan akan datang akan lebih baik dengan era kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang.

Generasi berikutnya teman Pradua Gloria Erifa Stefani Lomban, siswi asal Sekolah Lentera Harapan Sangihe, dipercaya menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 17 Agustus 2026. Kepada rri.co.id, Gloria mengatakan tugas tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi daerah dan bangsa. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga serta SLH Sangihe untuk memberikan motivasi bagi generasi muda Sangihe, khususnya para siswa. Sementara itu, orang tua Gloria, Farhan Humamping, mengungkapkan rasa bangga dan terharu melihat putrinya mendapat kepercayaan menjalankan tugas pada upacara HUT RI ke-81. Tugas sebagai pembawa baki pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan menjadi pengalaman yang membentuk karakter Gloria, khususnya dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa cinta tanah air. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Teman Produa, pukul 21.43 menit. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya dari Malang kali ini dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Ya, teman berdua 13 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu dari Asmi Alkatiri, Luka dan Cinta ya. Kita di program Jaga Malam dengan cerita penutup hari ya, teman berdua, di edisi malam hari ini di hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Tentunya kita masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Mungkin tadi baru saja melaksanakan berbagai lomba ya, teman berdua, salah satunya lomba gerak jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sangihe ya. Nah, teman berdua, mungkin kamu punya cerita ya hari ini. Kamu boleh berbagi bersama kami di 92 MHz ya, melalui line telepon atau melalui WhatsApp juga ya di malam ini. Dan teman Pro 2, Kak Olvi punya cerita ya malam ini dengan judul Kebaikan Yang Tak Pernah Dihargai. Nah, teman Pro 2 kembali lagi di cerita penutup hari di edisi hari ini. Ruang kecil untuk kita berhenti sejenak dari ramainya aktivitas dan mendengarkan suara hati. Nah, malam ini kita bicara tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, yaitu kebaikan yang tak pernah dihargai. Nah, pernah tidak kamu sudah berusaha membantu seseorang ya, misalnya selalu ada ketika dibutuhkan, memberikan perhatian, bahkan rela mengesampingkan kepentingan sendiri, tetapi pada akhirnya semua itu seperti tidak pernah dianggap. Nah, rasanya pasti melelahkan ya, teman berdua. Kadang kita bertanya, apa kebaikanku memang tidak berarti? Tapi mungkin kita perlu mengingat satu hal ya, tidak semua kebaikan harus mendapatkan balasan dari manusia. Ada kebaikan yang memang tidak langsung terlihat hasilnya. Ada perhatian yang mungkin tidak diucapkan terima kasih. Dan ada ketulusan yang mungkin baru disadari seseorang ketika kita sudah tidak lagi hadir seperti sebelumnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah karena kebaikanmu tidak dihargai, jangan buru-buru mengubah dirimu menjadi orang yang penuh kecewa. Tetaplah menjadi baik, tetapi jangan lupa belajar memiliki batas. Karena berbuat baik bukan berarti membiarkan diri terus-menerus dimanfaatkan ya, teman berdua. Biarkan kebaikan menjadi bagian dari dirimu, bukan alat untuk mendapatkan pengakuan. Sebab nilai sebuah kebaikan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berterima kasih. Dan malam ini sebelum tidur, katakan pada dirimu sendiri, aku mungkin tidak dihargai, tetapi kebaikanku tidak sia-sia. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Semoga besok kita kembali dengan hati yang lebih tenang, lebih kuat, dan tetap punya ruang untuk berbuat baik tanpa kehilangan diri.

Oke, teman Produo masih di Jengah Malam dengan cerita penutup hari. Sekali lagi buat kamu ya, teman Produo yang punya cerita bisa langsung share ya di line telepon ataupun di WhatsApp ya. Di 082217797307 ya, teman Produo. Alfi tunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman tersendiri ya. Sejak kemarin merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin ada pengalaman atau mungkin ada cerita yang ingin kamu bagikan ya teman Produa malam hari ini, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp. Afghan Love Again.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Man Pro 22 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk malam ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia mengisi Jazz Music sampai pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kembali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh, mana dia?
1: Kiu sendiri aja neng. Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
2: Iya.
1: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Paman Pradua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua Tahuna di hari Rabu 19 Agustus 2026. Saya Ulfi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jepun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI Programa 2 Tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali pagi ini bareng aku Jufan Gafar kembali temani teman Pro 2 ya di hari Rabu, hari ke-19 di bulan Agustus 2026. Dan pagi ini dalam program Sepada kita bakal buka ataupun awali kebersamaan kita lewat hadirkan lagu-lagu yang akan berikan semangat baru menyambut hari ini. Nanti ada beragam update informasi juga hadir temani kamu ya, yang bisa kamu akses untuk informasi-informasi yang akan hadir melalui rri.co.id. Nah, kemudian teman Pro 2, nanti ada obrolan Sepada yang hari ini, hari Rabu, bakal membahas tentang tanggap bencana ya. Nanti juga akan hadir temani waktu siang teman Pro 2 di Muda Kreatif. Ada Pro 2 hit list, di situ kamu bisa request lagu, kamu bisa ngasih semangat, kunjungi teman-teman Pro 2 yang lain lewat acara Muda Kreatif, di Muda Kreatif ya, Pro 2 hit list, dengan memberikan salam dan semangat. Kemudian pada pukul 12 informasi UMKM dan juga ekonomi digital hadir di situ untuk menjadi ruang promosi UMKM kamu juga ya guys. Dan nanti ada informasi olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu juga hadir temani waktu siang kamu di Muda Kreatif. Ada informasi entertainment dan nanti ada informasi lokal dari rri.co.id Tahuna. Nah, kemudian teman Pro 2 ada sore ceria juga. Hari ini akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pada pukul 20 ada musik live chat yang disiarkan di Pro 2 Network. Lanjut dengan jaga malam ada obrolan komunitas. Dan untuk hari ini bakal ngebahas tentang pendidikan dan juga kesehatan ya. Nanti ada cerita penutup hari juga, ruang untuk kamu berbagi apa aja ya cerita kamu, berbagi apa perjalanan kamu ya, menjadi tempat untuk refleksi ya. Oke, dan itulah teman Pro 2 untuk hari ini, dan saya Julfan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas ucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi menggali makna teks Alkitab yang dimaksud, khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari juga orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua, sesakit-sakit baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jazz Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM. Teman.

0: Rini memberikan apresiasi yang besar terhadap BPOM yang telah menghadirkan beberapa aplikasi manajemen ASN berbasis kecerdasan buatan AI. Ia menilai inovasi tersebut sudah sesuai dengan arah pemerintah dalam membangun pemerintahan berbasis digital. Menurut Rini, transformasi digital perlu memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses berbagai layanan kepegawaian. BPOM kini mengembangkan layanan yang mendukung manajemen talenta hingga membantu pegawai memperoleh informasi terkait layanan kepegawaian. Nah, Rini juga membahas capaian BPOM dalam sektor pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan BPOM mendapatkan penilaian tinggi dalam pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat.
1: Info Pro 2.

Namun Perudo Kepala Badan Pegawai Obat dan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mendorong penggunaan kecerdasan buatan AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Nah, Taruna menyampaikan bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai. Menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Maka tentu ada berbagai manifestasi untuk peningkatan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia tersebut. Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif. Nah, ia menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mengelola SDM. Menurutnya, keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN. Sekian info Pro 2 pagi ini, saya Yovan Gafar. Selamat pagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut untuk sepada di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan nanti akan hadir juga beragam update informasi dari rri.co.id. Lagu-lagu hiburan terbaik untuk menjadi teman pagi kamu ya, untuk terus semangat menyambut hari. Baiklah, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Musamus, Ermo Kim Squad.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Guru JJ. Guru JJ.
1: JJ atau JJ?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa ada di remote TV.
3: Nah itu betul bu. Bu, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Di objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
1: Kubus
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Ya kotak siapa dong yang gak kenal?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

Produser Ritona, teman terbaik kamu dan ya sepadah. Selamat pagi teman Produa. Oke teman Produa, tandai HUT ke-81 Republik Indonesia merah putih bersinar di Burj Khalifa. Nah, bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warna merah dan putih menerangi Burj Khalifa Dubai pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Penayangan iluminasi merah putih memiliki makna khusus karena berlangsung pada tahun ketika Indonesia dan PEA peringati Golden Jubilee 50 tahun hubungan diplomatik. Nah, iluminasi merah putih di Burj Khalifa terlaksana melalui koordinasi dan kerjasama antara KBRI Abu Dhabi dengan Kementerian Luar Negeri PEA dan MR Properties. Ah, keren banget. Selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id. Pertama, kita sudah berteman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita Pararaton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Iya, tahun 2002 dari Rumania nih ya. Ratusan WNI di Rumania rayakan HUT Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan. Ratusan warga negara Indonesia di Bukares, Rumania merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebangsaan dan kebersamaan. Pada Senin 17 Agustus waktu setempat, peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di KBRI Bukares berlangsung hikmat dan sederhana. Sementara itu, salah seorang warga Rumania, Ioana Oltean, mengaku sangat terkesan dapat menghadiri peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Ya, selengkapnya informasi ini kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menunggu padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Ya, tahun 2002 Iqbal Ramadan ingin operasi Pesta Copet jadi film penanda generasi. Nah, Iqbal Ramadan berharap operasi Pesta Copet menjadi suara bagi mereka yang belum mendapat kesempatan untuk bersuara. Nah, Iqbal ingin film ini menjadi penanda zaman dan dikenang sebagai film generasi 2020-an. Nah, lewat film ini Iqbal mendapat banyak pengalaman baru sebagai aktor dan produser, termasuk belajar soal musik. Oke, selamat jadi rri.co.id.

0: FYI for yay info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.